tune muri bakumbuje kumwe tiriro lwendo lyuka sukana ni juste ka lumba lyuka sukana yena ni mubyaswa ebi mu lumba shimweria kwa nani misili tiriro ndikania kiyo janga basula tune mishimo kumbira no ko ndimya tiri birie ebi aswa tukabanika mungu ko bakasukana bo ini ba impani na bakuni bali mubyaswa ebi wanga kitatumbe yimwa kana na kapalera usana na basungungu abale sondiko la matsetsi mu biswa ngabini bi kuno mushiwa nokondo mwatsi oliviri ekalo mu dialogue ayikasukana yo yanga